Akumbaya, la la la. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la la la. Akumbaya, moren. Akumbaya, la la la. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la la la. Akumbaya, moren. Akumbaya, la la la. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la la la. Akumbaya, moren. Akumbaya, la la la. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la la la. Akumbaya, moren. Akumbaya.